0: Ua, kapia, kuruwa kwa!
1: Simba Taxi!
2: Kare, genera o Simba Taxi, genera o Simba Taxi! Chaba zara, chaba daza, chaba kuzapaka, chaba kade, mzee yogena?
3: Nyabo!
2: Mgana mzee, Simba Taxi, etamuli lao, kubaara! Soji kuata nyobulecha, mamba, umana murele! Etamuli lao, mambo genda, duani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi, patobe ewa, neguendide, tutamuli lao Simba Taxi, wenamu enu!
1: Simba Taxi!
4: Choka mejuse!
5: Okufawusi!
4: Nange trabila wana njine tutu!
2: Kajanja kabakazi, kati abakana katenga faba shajja tulazewa.
4: Mukala katenga!

0: achiana mtuve koma nange katonda yatuwa nenge dachika ziri kumina muenda ezaka itakusawa nyeze nchalo nako rwalero Sandra Ewobulenzi akaimba kwa ya kasabi ya ndo zakatu sebulu njinyogwe munange alikulu wogola simba unakulu wagandalo wabajuri ziru unakulu wakumula lama gire uwa bwote mkwano ulisabire ngoita mbajulizi ate munange bintu bisobola okubiranga bitambula bulungi nyo dala kati no ngenda kubiranga ndeta maulira gali kukalo ko katunduko wotu dengo uliriza simba taxi weleze dobozi WhatsApp voice note simwe ri 0708 kwa bosi ndike dobozi nga maulire ga mazima
1: Poli jise sa, ere jinyuma, wadete chila ambitwa, manyanga umanya.

0: que caô, capiá? Tudo bom, pará!
1: Murokoleção é o exaueranga, munana! Brother and Wanda, time, e kemuru, e tu, PM!
0: Murokole, dona nagira, vunura!
1: Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum PM in the evening.
0: Gabiranga Masanu na Chijobi.
1: It was the happiness and the great.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oh, where are you, Demianga Kuabi?
1: The one who I was cutting for the two eyes.
0: Kubanga is a sour.
1: Because that is the time.
0: And don't get Yavuganga Gabanga Masandare.
1: Because the sound that was booming was
0: yes.
2: Yo, Shuaman Segawa, warm your microphone. Nga yingi na mutoka marira wo.
1: Toka marira wo.
3: Bonaje bariko.
1: Nana kukumi.
3: Muwomya yariko.
2: Kati womerwe chemisana, na Shuaman Segawa, aguko simbe kuligwa nyini ogwa fe. O muziki. Mutoka marira wo.
4: Abange, abo kuchalo chakuno, esawa yeno, obunde bwebuno, Shuaman Segawa atandise, toka malira uzezine sawa ze, omulira, zemba bulide.

Kachika zirima kumi ya vili muendazo kestambuda kusawa satu eze chilo cha aliru kubaza kubango cha kumide kusimba chenda mwisamfa kasiri sa satu na chenda ya mobili ya kasiri semisa kwa www.radiosimba.twigi yenze mwenamu wende Bruce mtabizi zia ntuse nente kateka yobude buno ya akatambula kachaka funanga basa mwesimbi bebana fedala haba kabugiro sports betting betting kampa na yoku mutimba galonga basa saza pasijini chintu. Ina wataina smartphone, wataina computer, kuina access ku internet, usibolo kubira ngo betting na ikagwira sports betting, gokole H2 chechiriwa. Uri ku MTN oba Airtel. Wa MTN, wa MTN ananyiga. Otele mpoza simensi simbi ni kagwira sports betting. Beda ngo njika kwedi ya kagwira wa ya MTN ili sita mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hash yes ili sita mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hash yes atego wa Airtel njika sita mnana tano sita tano sita satu sita bili hash yes Airtel njika sita mnana tano sita tano sita satu sita bili hash yes.

kubanga laba nga binene nyo biachi ya ino kubanga ajiwangula tenga sivina tu kilida yani Obrak yani Obrak miaka satu mwe satu ejobu kuru guri kupati mi Atletico Madrid umuzanyi Alexander Arnold agava ku Madrid galaganti singa Jose Mourinho ya ingira wubu watu ainzo kubanga ono tamu ina muplan agala basaji abali gumita abali solid kati ya Volamant Denzo Dumfries kanyama kabezaka miti muwangu fuwati munene muwamva alingo mwaragwe na chubunga hamu tanaguzi mbako bi intubi nanti agava gala zenti Arnold ainzo butano ira wade mbire uzibia jo kita jo jemulini Arnold yava ku timu ya Liverpool okigata ku timu ya Madrid ninga nabasomesa abadeu babadde tibamu yambisiza chimara okumu wediba miaka abiri musanvi jo bukuru umbere PSG igambye timu okuri Tottenham ne Juventus nti omuzanyi miaka abiri musanvi jo bukuru Lando Koru muwanu mu France ari ku timu ya Tottenham Kurone abamu etago mugulira ddala bukadde 13 akyaine endagaano ne PSG paka 2028 emipiira namugumu atebye mugulu tano yera likiriza abagala omugulu kyokka baba mutunda bali gumite nti betago bukadde 13 essaawa yuna Manchester United the Red Devils agavai waliyo musayi muto era gwe bajja okulangirira mu maasa.